Wagi namun chain bob salam salam tolam salam kan gudu geng chaka chan dan kan wagi namun chain bob salam salam tolam salam.